Medim, dasar apa yang terus program ini nyutpin yergasi program? Medim, mereka juga kasihani kerjilin. Medium mereka juga kasihani kerjilin. Kasatah program ini masa acehi numoni fila. Program fajukan pin Archo Nargis, yang program ini producer pin Gulzar Hussein.

Mire, ubica yo acá, Shwani Kerguelen. Ya le programé en canon, waspozani tosot, chusunsuk. Ya no, acá, Shwani Kerguelen, dirin prochipati program en choms. Jodarana es que anime chumisica, yantana yang tukpir yang marangimbo, yantikana ijazat lenet. Jodahafis, jai hind.